0: Hai semua, saya Edri Zikri. Dengarkan premium single terbaru saya, Biarku Sendiri, pada hari Selasa 8 September jam 5 petang. Eksklusif hanya di Pelangi FM.
1: Pelangi FM, Radio Brunei, your number one station in town.

0: FM.
1: Ucapan berikutnya kita terima di sini. Selamat menjalani hari kepada semua pendengar, rakan-rakan pendengar kita sebetulnya. Semoga hari ini akan dipermudahkan segala urusan, dimurahkan lagi rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa berada dalam lindungan Allah SWT. Kepada keluarga yang tersayang, khasnya buat isteri Siti Nora Simah dan juga anak yang Avalin Sofia Mikhaila dan juga keluarga 7532 Suni Suntai Family, sahabat-sahabat dan keseluruh yang menali, ya. Semoga kita semua terus diberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan dengan penuh kesyukuran. Ucapan istimewa kiriman daripada Muhammad Steven Leroy Pier yang berada di Kampung Babuloh. Terima kasih banyak buat rakan kita Leroy, Steven Leroy Pier. Stay tune bersama kita untuk tengah hari ini. Saya bertugas di hiburan 914 ketiga petang nanti. Jam terakhir pastinya Brunei Tracks bersama Audan memberikan lagu-lagu daripada artis dan juga band negara kita, Brunei Darussalam. Request lagu utara selatan katanya. Hungu, kita ada lagu daripada utara, dialek Kelantan. No Good Swai.

Pelangi FM Station nombor 1 Audah Temberang. Sebentar tadi telah pun bersama Audah, janganlah kita temberang. Dan pastinya dengan melakukan apa perbuatan tersebut, mungkin saja kita dinilai ya ke arah yang lebih negatif. Pastinya negatif lah ya. Jadi Audah kena bersyukur, kerana kita percaya juga kerana sikap bersyukur ini akan membuat

membuka pintu kepada kebahagiaan yang lebih besar. Ya, perlahan-lahan kita belajar tentang erti kesyukuran, insyaAllah ya, kejayaan pasti, ha, saya pasti akan lebih menyebelahi kepada kita. Alright, kita usahakan hari ini untuk kejayaan di masa depan. Kalau tidak esok, ya minggu depan. Tidak minggu depan, bulan depan. Tidak bulan depan, tahun depan. Yang pasti, yang pasti, ya.

0: Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokok Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagen Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Pelangi 91.4 FM.
3: Hai, saya Rudy Mohaidi. Dengarkan premier single terbaru saya, Sida Yang Lalu, pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 5 petang, eksklusif hanya di Pelangi FM.
4: Ambil umbut di tengah hutan.
5: Musik-musik hangat,
6: segmen hebat.
5: Auda sedang mendengarkan
6: Pelangi FM.
5: Pelangi FM.
6: Pelangi FM.

Kulang FM, stesen nombor 1. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama saya, Rudy Keles, awesome, yang bertugas di Hiburan 914 untuk Isnin. Pertemuan kita hari ini 7 September 2026 bersamaan dengan 25 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Sebuah lagu daripada Pangeran Yasmin dengan lagunya Bangkawat aka Rainbow, ataupun pelangi lah, ya kan. Jadi pastinya untuk jam terakhir Hiburan 914, seperti mana yang saya kongsikan, ya, lagu-lagu daripada artis dan juga band negara kita Brunei Darussalam menemani Auda. Jadi untuk petang ini, playlist kita, kita pastikan 100% lokal. Hey, kembayau 7 sekantang. Maksudnya lagu daripada Zaila Usmina, yang mana merupakan artis of the month bagi bulan September 2026, akan bersama Auda juga di jam terakhir ini. Kita ada lagu daripada Dila Junaidi ataupun Dila J, ya, yeah. Tidak seorang, ya, yeah. Ditemani dengan suara rakan kita Ais, the only one, Rizal Rasid, dan juga Dila Junaidi dengan nukilan mereka Rasa Untuk Setia, yang mana lagu Rasa Untuk Setia ini merupakan soundtrack bagi drama Kerana Dia. Jadi Auda mungkin dapat menggambik sedikit, ya, memori-memori sewaktu drama Kerana Dia bersama ataupun Auda menyaksikan. Jadi kita putarkan, ya, dengarkan kedua kekuatan vokal artis kita ni. Kita ada Rizal Rasid dan juga Dila Junaidi, Rasa Untuk Setia. Enjoy.

0: Latest on Pelangi FM.
1: Ini mengetahui lagu-lagu vokal untuk minggu ini. Lagu-lagu vokal Pelangi minggu ini. Lagu pertama.

Pilih dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik. Juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.

0: Pelangi FM, Radio Brunei, your number one station in town.
1: Baiklah, udah untuk petang ini, ada baiknya terus saja saya kongsikan di mana situasi jerebu di negara kita Brunei Darussalam setakat ini. Jadi Auda, siaran akhbar tentang situasi jerebu di negara kita Brunei Darussalam untuk 7 September 2026 yang dikeluarkan 2 petang tadi, sebentar saja berlalu ya, di mana Jabatan Alam Sekitar, Taman dan

Perkembangan terkini Zael. Zael baru sahaja mengeluarkan single keempat berjudul Astrophile Cham Cham Bread, yang mana komposer dan penulis lirik bagi lagu ini adalah Zael sendiri. Lagu Astrophile Cham Cham Bread adalah lagu merujuk kepada pengenalan karakter Zael Osmena, yang mana obses terhadap bintang-bintang di samping mencipta kreativiti penulisan lirik dan lagu. Pada kali ini, Zael mencuba untuk menggabungkan lagu kanak-kanak tradisi Brunei, seterusnya membawa interpretasi mengikut muzik di era pada masa ini.

bila masanya kita dapat merasakan zikir itu sebagai luhur, sebagai agung, sebagai besar, dan bahkan sebagai paling mustahab. Bila masanya? Jawabnya ialah apabila ada iman di dada. Apabila ada iman di dada, ada iman adalah komitmen, ada iman adalah semangat, ada iman adalah sikap, dan ada iman adalah pendirian. Dan dengan iman semua akan terangsang untuk hampir kepada Allah, untuk datang kepada Allah. Itulah dia peranan iman. Maknanya kalau inda ada iman, inda tak ada rasa tu. Kalau inda ada iman atau iman layu, inda tak ada rasa. Inda dapat merasakan bahawa zikir itu adalah perkara hebat, perkara cantik, perkara luhur, dan perkara mustahab. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita ni, umat baginda, dengan sabdanya, jadidu imanakum. Qalu, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Qala, aktsiru min qawli la ilaha illallah. Maksudnya, perbaharuilah iman kamu, perbaharuilah iman kamu ya Nabi. Bertanya para sahabat, bagaimanakah caranya kami membaharui iman itu wahai Rasulullah? Bagaimana caranya kami membaharui iman kami itu wahai Rasulullah? Bagaimana cara? Bersabda baginda sallallahu alaihi wasallam, banyakkan oleh kamu menyebut la ilaha illallah, tiada Tuhan yang sebenar-benarnya disembah melainkan Allah. Banyakkan ini ya Nabi.